0: Ayah masih kakak, bahasa Yesa dia dia miasa miasa. Di sini aku mau di sini mau alright. Kalau di sini, bayar saya zaman sendiri. Di sini zaman miasa. Saya emma wong yang aku entah zaman sendiri. Bahasa tadi saya school macam yang mana kau ye. Nah, saya hidup kan kakak. Ayah pesan saya.
1: Insan so bay enasau how we say no. Ewo ewo di sini phone sebab on concentration huah.
0: Sini awak kan dah no, bahasa dia, jadi kan orang macam dia kalau dia so di sini tu, bahasa sebenarnya kelas kunci no, di sini ni cara dia nanti, sama